Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu."

pada suatu saat kita akan bertemu dengan sebuah babak kehidupan di mana kita berhadapan dengan orang yang hanya berpikir tentang dirinya dan tidak sedikit pun berpikir tentang kita, walaupun kita telah mencurahkan perhatian untuknya. Pada suatu saat nanti, kita akan bertemu dengan sebuah babak kehidupan di mana kita berhadapan dengan seseorang yang tega menipu kita, padahal telah sekian lama kita tulus membantunya. Pada suatu saat, kita pasti bertemu dengan sebuah babak kehidupan di mana kita berhadapan dengan orang yang membenci dan memusuhi kita, walaupun kita telah memperlakukan mereka dengan penuh cinta dan persahabatan. Tak usahlah terlalu dikeluhkan, sampai menguras semua energi yang kita miliki. Sesungguhnya, dalam babak-babak kehidupan tersebut, Allah tengah mengajarkan kita bahwa tidak semua yang kita lakukan itu terbalaskan dengan baik di dalam kehidupan dunia ini. Yakinlah bahwa dengan segala keadilannya, Allah akan melipat gandakan balasan kebaikan yang kita lakukan, terlebih yang kita bungkus dengan kesabaran dan keridhaan. Tak usahlah direspon dengan negatif, biarkanlah kisah berlanjut apa adanya. Setelah kita berupaya dengan cara terbaik, ditambah dengan doa yang terbaik, pada saat itu, belajarlah untuk bangkit dan semakin yakin bahwa Allah bersama kita. Tak usahlah terlalu larut dalam kesedihan. Sesungguhnya, melalui babakan-babakan itulah Allah mendidik hati kita untuk hanya bergantung kepada Allah. Yang penting, yakinkan bahwa bukan kita yang egois, bukan kita yang menipu, bukan kita yang membenci dan memusuhi.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Info Pro 2. Taman Pro 2, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Stasiun Bengkulu mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap potensi cuaca ekstrim dalam beberapa hari ke depan. Sejumlah wilayah seperti Lebong, Bengkulu Tengah, dan Bengkulu Utara diperkirakan berpotensi mengalami banjir, longsor hingga pohon tumbang akibat hujan lebat disertai angin kencang. BMKG juga menyebut puncak cuaca ekstrim diprediksi terjadi pada 7 Mei 2026 kemarin dengan peluang mencapai 70%, dan masyarakat dihimbau terus memantau informasi resmi BMKG dan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi. Info Pro 2. Taman Pro 2, Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bengkulu Tengah mempercepat vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK menjelang Hari Raya Idul Adha. Dari total 4.000 dosis vaksin yang disiapkan, capaian vaksinasi saat ini telah mencapai lebih dari 85%. Pemerintah daerah menargetkan seluruh proses vaksinasi segera selesai dalam minggu ini agar hewan kurban sudah tervaksin minimal 10 hari sebelum pemotongan. Dan langkah ini dilakukan untuk mencegah penyebaran PMK sekaligus memastikan kualitas dan kesehatan hewan ternak tetap terjaga. Demikian Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Nantikan Info Pro 2 selanjutnya.

0: Totebek, Totebek.
1: Apa? Enak ya jadi kamu.
0: Loh, kenapa?
1: Soalnya kamu ramah lingkungan. Gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
0: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
1: Gak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
0: Hah? Serem!
1: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
0: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
1: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia. Produ FM.

0: Gawai atau gadget memang membantu. Tapi tahukah Anda, penggunaan gawai berlebihan bisa membahayakan tumbuh kembang anak.
1: Anak yang terlalu sering menatap layar bisa mengalami keterlambatan bicara, gangguan tidur, hingga kecanduan.
0: Sudah saatnya kita bertindak. Batasi waktu layar, ajak anak bermain, membaca, dan berinteraksi langsung.
1: Karena masa depan anak bukan di layar, tapi di dunia nyata yang penuh warna.
0: Sayangi anak, jauhi bahaya gawai berlebih. Pesan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu. Prodo FM.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu.

Kamu masih di Pro 2 RR Bengkulu, teman. Pro 2 di Spada edisi hari ini di Jumat 5 Mei 2020. Dan mudah di weekend lagi kita, teman Pro 2. Semoga weekend kamu kali ini bisa menyenangkan, teman Pro 2. Dan kita update informasi dulu untuk kamu di pagi ini, menemani kamu memulai kegiatan aktivitas kamu hari ini, teman Pro 2. Jadi teman Pro 2, pernah nggak sih kamu bertanya-tanya nih, teman Pro 2, apakah semua jenis penyakit itu ditanggung sama BPJS Kesehatan atau tidak? Nah, ternyata jawabannya tidak semuanya, teman Pro 2. Jadi berdasarkan aturan terbaru per Mei 2026, ada 21 daftar layanan dan penyakit yang tidak masuk dalam cakupan jaminan. Dan beberapa yang paling sering ditanyakan itu misalnya layanan estetika seperti operasi plastik, terus pemasangan behel atau juga ortodontik, dan juga pengobatan infertilitas, teman Pro 2. Dan selain itu, BPJS juga tidak menanggung penyakit akibat tindak pidana seperti tawuran atau cedera karena sengaja menyakiti diri sendiri. Dan layanan kesehatan di luar negeri, pengobatan alternatif yang belum terbukti secara ilmiah, sampai alat kontrasepsi juga masuk dalam daftar ini, teman Pro 2. Dan pemerintah sengaja membatasi ini supaya dana JKN itu bisa fokus ke layanan kesehatan dasar yang benar-benar esensial untuk masyarakat luas. Jadi sebelum berobat, pastikan dulu ya prosedurnya sudah kamu lakukan sesuai rujukan dan bukan termasuk dalam daftar tadi. Dan karena sehat itu harta paling berharga ya, jadi mungkin di weekend kali ini kamu harus menyempatkan diri untuk mulai bergerak, mulai beraktivitas, olahraga fisik, teman Pro 2, dan juga jaga makan agar kesehatannya juga tetap optimal tanpa perlu banyak penanganan-penanganan setelahnya, teman Pro 2 ya. Dan teman Pro 2, kalau kamu punya info-info seru, teman Pro 2, yang ingin kamu bagikan ke teman Pro 2 lainnya melalui Pro 2 pagi hari ini, kalau kamu punya event seru atau organisasi seru yang mau kamu pamerin, kamu boleh kasih tahu kita di 0811-7322-330. Nanti kita lanjutkan kembali informasi kamu ke teman Pro 2 lainnya di pagi hari ini.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
0: Produ FM, teman terbaik kamu.

Melihat orang yang belusung pipi terkadang membuat kita terkagum akan kecantikan atau ketampanannya. Tapi tahukah kamu, lesung pipi atau dalam dunia medis disebut dengan dimple, lesung pipi ini sebenarnya merupakan suatu bentuk kecacatan atau kelainan pada struktur wajah seseorang, namun menarik walaupun merupakan suatu ketidaknormalan secara anatomi. Malah justru lesung pipi ini menambah daya tarik karena membuat semakin cantik dan juga tampan. Jadi, walaupun ia merupakan ketidaknormalan, tapi bukan suatu yang bahaya dan memalukan ya. Malah justru dipandang menarik dan menjadi poin plus dalam penilaian kecantikan atau ketampanan. Nah, lesung pipi merupakan suatu kondisi cekungan kecil pada salah satu atau kedua pipi yang terbentuk secara alami, tapi juga bisa dibuat dengan operasi. Nah, kebanyakan lesung pipi terbentuk karena adanya variasi pada struktur otot wajah yang bernama zygomaticus major, yang dimana otot ini membantu sudut mulut terangkat ketika tersenyum. Lesung pipi dapat terjadi karena faktor genetik. Jadi, jika kamu memiliki lesung pipi, maka kemungkinan anakmu akan memilikinya juga. Namun, jika kamu tidak memiliki lesung pipi, tapi orang tua kamu memilikinya, maka kemungkinan anakmu pun bisa memiliki lesung pipi, tapi peluangnya kecil. Ada beberapa jenis lesung pipi, di antaranya ada lesung pipi atas, lesung pipi tengah, dan lesung pipi pada dagu. Faktanya, lesung pipi juga dapat terjadi di berbagai area kulit tubuh lainnya. Salah satu bagian kulit tubuh lainnya yang ada memiliki lesung pipi itu adalah punggung. Nah, jadi lesung pipi kamu ada di bagian mana nih?

Siapa sih yang gak tahu jerapah? Hewan unik yang satu ini punya tubuh tinggi dengan leher yang panjang. Dan ternyata, hewan yang satu ini tidak memiliki pita suara loh. Terus, gimana sih cara jerapah berkomunikasi? Jadi, salah satu cara jerapah untuk berkomunikasi adalah dengan menggunakan gelombang infrasonik. Gelombang infrasonik sendiri adalah suara frekuensi rendah yang berada di bawah batas pendengaran manusia. Jerapah menghasilkan suara infrasonik dengan cara menggetarkan tenggorokan dan laringnya. Jadi getaran ini akan menghasilkan suara dengusan, geraman, dan bahkan suara lolongan yang rendah. Nah, gelombang infrasonik sendiri akan merambat jauh sehingga para jerapah tetap bisa berkomunikasi meski mereka terpisah beberapa kilometer. Penelitian menunjukkan, jerapah menggunakan infrasonik untuk menyampaikan berbagai macam pesan. Mulai dari pemberitahuan lokasi, peringatan bahaya, dan untuk menjaga induk dan anak jerapah agar tetap terhubung.

Teman Pro 2, jadi beberapa hari ini lagi heboh ya dengan kabar duka dari kapal pesiar MV Hondius, di mana 3 orang itu dilaporkan meninggal dunia akibat wabah hantavirus. Teman Pro 2, sebenarnya apa sih hantavirus itu? Jadi ternyata hantavirus adalah kelompok virus yang dibawa oleh hewan pengerat seperti tikus, teman Pro 2, dan manusia bisa tertular kalau menghirup udara yang terkontaminasi kotoran, urin, atau air liur tikus yang terinfeksi. Gejalanya mirip flu biasa di awal seperti demam dan nyeri otot, tapi bisa berakibat fatal kalau sudah menyerang paru-paru atau ginjal. Nah, yang bikin kasus di kapal MV Hondius ini jadi perhatian khusus adalah jenisnya, teman berdua, yaitu strain Andes. Berbeda dari jenis lainnya, strain ini bisa menular antar manusia lewat kontak yang sangat dekat. Tapi tenang dulu ya, Badan Keamanan Kesehatan Inggris menyatakan resiko untuk masyarakat umum masih sangat rendah. Dan virus ini tidak menular lewat kontak sosial biasa di tempat umum, teman-teman berdua. Jadi tips untuk di rumah, pastikan lingkungan.